0: besoka besoka na besoka que mi somongo besoka na besoka tumutu tomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na ma mabendi
1: besoka na besoka
0: mbate bani
1: besoka na besoka.